DCNI Siaran Luar Negeri All India Radio Akashwani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar, kepada para pendengar kami di mana saja berada. Semoga hari Selasa Anda pagi ini berjalan dengan tenang, penuh semangat positif, dan menjadi waktu yang menyenangkan untuk beristirahat bersama keluarga serta menikmati suasana akhir pekan dengan hati yang damai. Bersama saya Jyoti Swarup Sharma, siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui Ria Gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Berbicara acara, beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar Lagu Rakyat, Acara Spotlight, Disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini siaran Radio India Akashwani. Sebagai acara yang pertama, kini ikutlah Warta Berita. Warta Berita disampaikan oleh Jyoti Swarup Sharma. Sari berita penting. Para Menteri Luar Negeri India, Australia, Jepang, dan Amerika Serikat akan berpartisipasi dalam pertemuan Quad di New Delhi hari ini. Sri Lanka mengizinkan masuk bebas visa hingga 30 hari bagi wisatawan India di bawah skema ITA gratis yang baru. 15 orang tewas di Bangladesh setelah sebuah truk bermuatan batang besi terguling di distrik Tangail. Dalam olahraga bulu tangkis, PV Sindhu dan Lakshya Sen memimpin kontingen India yang bertabur bintang di Singapore Open. Warta berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar akan menjadi tuan rumah pertemuan Menteri Luar Negeri Quad di New Delhi hari ini. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio akan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Para menteri akan bertukar pandangan mengenai upaya memajukan kerjasama kuat di berbagai bidang, prioritas meninjau kemajuan inisiatif kuat yang sedang berjalan, serta merefleksikan perkembangan terkini di kawasan Indo-Pasifik dan isu-isu internasional lainnya yang menjadi perhatian bersama. Selaras dengan visi kuat untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, para menteri akan melanjutkan pembahasan yang telah dilaksanakan di Washington DC pada tanggal 1 Juli tahun lalu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakai, menyatakan bahwa negosiasi yang sedang berlangsung saat ini berpusat pada upaya mengakhiri konflik, seraya menambahkan bahwa pembahasan mengenai isu nuklir belum dilaksanakan. Secara terpisah, Iran menyatakan bahwa pihaknya tidak berniat memungut biaya tol bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz yang strategis. Dalam sebuah konflik,

Si Pars menggaungkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menegaskan bahwa Iran justru sedang bekerja sama dengan Oman untuk menetapkan sebuah mekanisme guna menjamin keselamatan pelayaran kapal-kapal. Hari ini, Angkatan Laut Iran mengumumkan bahwa sebuah armada yang terdiri dari 32 kapal berhasil melintasi selat tersebut setelah memperoleh izin serta mendapatkan pengawalan dan pengamanan dari Angkatan Laut IRGC. Menurut laporan yang diterbitkan oleh kantor berita resmi pemerintah Iran, Tasnim armada yang melintas tersebut terdiri dari campuran kapal tanker minyak, kapal kontainer, dan berbagai kapal komersial lainnya. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan bahwa upaya sedang dilakukan untuk mencapai kesepakatan damai antara Teheran dan Washington. Namun, beliau menegaskan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak akan menerima apa yang disebutnya sebagai kesepakatan yang buruk dan akan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi jalur diplomasi sebelum mempertimbangkan opsi-opsi lain. Rubio juga mengatakan bahwa Amerika Serikat terus berupaya menjaga stabilitas di Lebanon seraya menyalakan Hezbollah atas ketegangan yang terus berlanjut di kawasan tersebut. Para negosiator utama Iran telah tiba di Doha untuk melangsungkan pembicaraan krusial dengan Amerika Serikat di tengah munculnya optimisme yang berhati-hati mengenai kemungkinan tercapainya sebuah kesepakatan. Baik Washington maupun Teheran menyatakan bahwa telah terjadi kemajuan menuju tercapainya kerangka kesepakatan, namun keduanya meradam harapan akan adanya terobosan yang terjadi dalam waktu dekat. Iran menegaskan bahwa belum ada kesepakatan dengan Amerika Serikat yang akan segera tercapai meskipun terdapat perkembangan positif dalam pembicaraan yang berlangsung. Otoritas Kesehatan Uganda telah melaporkan 2 kasus baru Ebola sehingga menambah jumlah infeksi menjadi 7. Semua kasus tersebut terkait dengan wabah yang terjadi di negara tetangga, Kongo. Otoritas Kongo menyatakan bahwa kasus dugaan Ebola kini telah melampaui angka 900 dalam wabah yang sedang berlangsung di wilayah timur negara tersebut. Kementerian Komunikasi Kongo melalui sebuah unggahan di platform X pada hari Minggu menyebutkan bahwa terdapat 904 kasus dugaan dan 119 dugaan kematian. Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa wabah ini kini menimbulkan risiko yang sangat tinggi bagi Kongo. Namun risiko penyebaran penyakit tersebut secara global tetap rendah. Jenis virus Ebola Bundibugyo yang menjadi penyebab wabah ini belum memiliki vaksin atau pengobatan yang disetujui. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jayashankar hari ini mengadakan pembicaraan dengan mitra Jepangnya Motegi Toshimitsu di New Delhi. Dalam sambutannya selama pertemuan tersebut, Dr. Jayashankar menyatakan bahwa India dan Jepang memiliki kemitraan strategis dan global yang khusus. Operasi penyelamatan di Gulmarg, tempat sekitar 300 wisatawan sempat terjebak, telah berakhir dan semua orang yang terjebak tersebut telah dievakuasi dengan selamat. Tentara India, NDRF, dan pasukan tanggap bencana negara bagian memimpin operasi penyelamatan di Gulmarg Gondola di Jammu Kashmir menyusul adanya gangguan teknis pada sistem kereta gantung gondola tersebut. Gangguan tersebut menyebabkan penghentian layanan secara tiba-tiba antara stasiun dasar dan fase ke pertama yang mengakibatkan beberapa wisatawan terjebak kemarin. Dalam sebuah pernyataan, tentara India menyebutkan bahwa setelah menerima panggilan darurat dari otoritas setempat, tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi kejadian. Menurut tentara India, total 65 kereta gantung terdampak akibat gangguan teknis tersebut. Letnan Gubernur Manoj Sinha memantau situasi ini secara langsung. Di sini siaran luar negeri All India Radio tengah menyampaikan warta berita. Wisatawan India akan terus menikmati perjalanan bebas visa ke Sri Lanka tanpa perlu membayar biaya visa turis setelah pemerintah Sri Lanka memperkenalkan skema otoritas perjalanan elektronik gratis bagi warga dari 40 negara termasuk India mulai kemarin. Hingga saat ini peluncang India diwajibkan membayar biaya untuk mendapatkan ITA
turis berdurasi 30 hari sebelum memasuki Sri Lanka. Berdasarkan kebijakan baru ini, warga negara India dapat terus mengajukan permohonan

melalui sistem IT daring namun tidak akan dikenakan biaya apapun untuk masa tinggal singkat hingga 30 hari. Departemen Imigrasi dan Imigrasi menyatakan bahwa memperoleh ETA sebelum kedatangan tetap bersifat wajib meskipun biaya administrasinya telah dihapuskan. ETA gratis ini juga memberikan izin akses masuk ganda double entry selama masa berlakunya. India terus mempertahankan posisi teratas sebagai pasar sumber terbesar bagi sektor pariwisata Sri Lanka dengan menyumbang lebih dari 20% jumlah wisatawan pada tahun lalu serta sepanjang tahun ini hingga saat ini. Di Bangladesh, setidaknya 15 orang tewas dan sekitar 10 orang lainnya mengalami luka-luka setelah sebuah truk yang bermuatan batang besi keruling di jalan akses sisi timur jembatan Jamuna di distrik Tanggail pada dini hari tadi. Polisi menjelaskan bahwa kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 4.30 pagi di wilayah Kalihati Objila ketika truk yang mengangkut batang besi serta sejumlah penumpang yang hendak bepergian ke wilayah utara negara itu menjelang perayaan Idul Fitri kehilangan kendali dan terguling di tepi jalan raya. Di antara para korban tewas terdapat 10 pedagang asongan asal distrik Nagaon yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman setelah bekerja di berbagai wilayah di Bangladesh. Para korban luka telah dievakuasi oleh aparat setempat dan dirawat di rumah sakit umum Tanggail guna mendapatkan penanganan medis. Pihak kepolisian dan otoritas distrik saat ini tengah berupaya mengidentifikasi para korban serta membantu keluarga mereka dalam proses pemulangan jenazah ke kampung halaman masing-masing. Divisi Perakiraan Petrologi Nepal di bawah Departemen Hidrologi dan Meteorologi telah mengeluarkan peringatan gelombang panas untuk distrik-distrik di wilayah Tarai serta kondisi hari yang sangat panas di daerah perbukitan pada dua provinsi tersebut. Warga di wilayah Tarai bagian barat dan Lumbini terdampak oleh panas yang menyengat dengan suhu udara yang mendekati 40 derajat. Mendekati 40 derajat Celsius. Menurut berbagai sumber, rumah sakit Bahari di Nepal Ganj setiap harinya merawat sekitar 100 pasien yang menderita penyakit akibat panas. Sebagian besar pasien mengeluhkan sakit kepala parah, mual, muntah, dehidrasi, demam, dan gangguan pernapasan. Suhu udara pada siang hari telah melampaui 40 derajat Celsius di beberapa lokasi dan warga yang bermukim di Tarai bagian barat termasuk di Nepal Ganj, Dhanga Dedi, dan Dipayal merasakan dampak yang sangat berat akibat panas yang terik tersebut. Akibat kenaikan suhu udara ini, pemerintah kota Krishnapur di Kanchanpur telah meliburkan kegiatan sekolah selama 3 hari terhitung mulai hari Senin. Sementara itu, hujan deras yang terus-terus menerus pada hari Minggu di Pancatar memicu terjadinya tanah longsor dan banjir bandang yang dahsyat. Bencana ini menyebabkan 4 keluarga terpaksa mengungsi dan mengancam 15 rumah warga lainnya di Yangwarak. Material longsor yang menumpuk masih terus membahayakan permukiman warga setempat. Para warga yang terdampak bencana telah dievakuasi ke rumah-rumah kerabat mereka. Bencana ini juga melumpuhkan konektivitas regional menghentikan total arus lalu lintas setelah banjir menyapu bersih 2 jembatan jalan yang sedang dalam tahap pembangunan di atas Sungai Mewa Khola dan Sungai Tamor. 2 pebulu tangkis andalan India, Lakshya Sen dan PV Sindhu akan memimpin perjuangan tim India dalam turnamen Singapore Open Super 750 yang dimulai hari ini. Pemain-pemain India lainnya seperti Ayush Shetty, Kidambi Srikanth dan HS Pranoy juga dijadwalkan untuk tampil dalam turnamen tersebut. Juara bertahan Commonwealth Games, Lakshya akan memulai keperahannya dengan menghadapi pemain asal Tiongkok, Lu Guangzhu. Pranoy akan menghadapi pertandingan pembuka yang berat melawan unggulan kelima asal Indonesia, Jonathan Christie.

Setelah lagu instrumentalinnya, tadi saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar yang berjudul edisi ke-75 Fit India Sunday. Ikutlah komentar. Edisi ke-75 dari acara Fit India Sunday on Cycle atau Fit India Hari Minggu Bersepeda diselenggarakan pada tanggal 24 Mei 2026. Acara ini mencatat berpartisipasi yang sangat besar di lebih dari 8.000 lokasi di seluruh negeri dalam rangka memperingati Hari Commonwealth Games sekaligus membangun momentum menuju Commonwealth Games 2030 yang bersejarah yang akan diselenggarakan di Ahmedabad. Memimpin perayaan tingkat nasional dari lokasi ikonik Sabarmati Riverfront di Ahmedabad, Menteri Persatuan Urusan Pemuda dan Olahraga serta Tenaga Kerja dan Ketenaga Kerjaan Dr. Mansukh Mandavia, Wakil Ketua Menteri Gujarat Harsh Sanghvi dan aktor Bollywood Ayushman Khurana bergabung bersama 5.000 pesepeda atlet sukarelawan muda dan pegiat kebugaran dalam sebuah pertunjukan partisipasi masyarakat dan semangat olahraga yang penuh semarak. Edisi Ahmedabad yang mengusung tema ikon baru untuk India yang lebih bugar menggayu menuju 2030 atau New Icon for a Fitter India Paddling to 2030 menampilkan rally bersepeda akbar sejauh 5 km yang disandingkan dengan demonstrasi yoga dan jumba. Hal ini mengubah Sabarmati Riverfront menjadi sebuah perayaan kebugaran, budaya, dan perkembangan olahraga di India. Salah satu sorotan utama dari acara ini adalah peresmian pameran khusus bertema Commonwealth Games oleh Dr. Mandavia. Pameran tersebut menampilkan berbagai pencapaian olahraga India, pertumbuhan

infrastruktur olahraga di bawah misi Khelo India, serta ekosistem olahraga negara yang kian meluas menjelang perayaan satu abad Commonwealth Games pada tahun 2030. Acara ini juga menyuguhkan beragam kegiatan menarik termasuk pickleball, box cricket, bola voli, tarik tambang, dan beberapa permainan interaktif berbasis komunitas yang menciptakan suasana layaknya sebuah festival bagi para peserta dari segala kelompok usia. Aktor Ayushman Khurrana turut bergabung bersama para mantan peraih medali Commonwealth Games dan atlet Olimpiade, termasuk Gurjit Kaur, Rajani Etip Marpu, Sonika Tandi, Anjum Modgil, Angkur Mittal, dan Trupti Murgunde, guna menginspirasi para peserta muda serta memperkuat budaya kebugaran dan olahraga yang kian berkembang di kalangan pemuda India. Acara ini juga turut dihadiri oleh sejumlah tokoh terhormat dan pemimpin olahraga termuka, di antaranya Ajay Patel, Wakil Presiden Senior Asosiasi Olimpiade India, atlet menembak Olimpiade sekaligus peraih medalis Commonwealth Games Gagan Narang, serta Mayank Srivastava, Wakil Direktur Jenderal Khelo India, serta atlet Olimpiade sekaligus Presiden Federasi Atletik India Adilesh Sumriwala. Salah satu sorotan budaya istimewa dari acara ini adalah sebuah pertunjukan unik yang memadukan semangat tradisional gerba dengan sains yoga yang dipersembahkan oleh seniman ternama Anis Rangrej. Selain itu, Dr. Pawan Kumar dari Institut Nasional Yoga Morarji Desai berinteraksi dengan para peserta melalui konsultasi kesehatan dan sesi bimbingan guna mempromosikan kebugaran holistik dan gaya hidup sehat. Sebagai bagian dari rangkaian persiapan menuju perhelatan Akbar peringkat 1 abad Commonwealth Games pada tahun 2030, Kementerian Urusan Pemuda dan Olahraga akan terus menyelenggarakan berbagai inisiatif yang megah, interaktif, dan berbasis komunitas di seluruh penjuru negeri demi memperdalam berpartisipasi publik serta memperkuat ekosistem olahraga India. Perayaan berskala nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai gerakan Commonwealth Games sekaligus menginspirasi para pemuda untuk merangkul kebugaran olahraga dan gaya hidup aktif seiring dengan persiapan Bharat untuk menjadi tuan rumah Commonwealth Games pada tahun 2030. Menteri Persatuan Urusan Pemuda dan Olahraga serta Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan Dr. Mandavaya menyatakan ini merupakan momen yang sangat istimewa karena kita merayakan edisi ke-75 dari program Fit India Sundays on Cycle sekaligus Hari Commonwealth Games. Beliau merasa bangga bahwa Gujarat akan menjadi tuan rumah Commonwealth Games pada tahun 2030 dan merasa bahagia melihat ribuan orang berkumpul sejak pagi buta demi kebugaran dan pembangunan bangsa. Masyarakat yang bugar mampu membangun bangsa yang makmur. Jika kita benar-benar ingin mewujudkan visi Perdana Menteri Narendra Modi, yakni Viksit Bharat atau India yang maju, setiap warga negara harus memprioritaskan kebugaran dan gaya hidup sehat. Bersepeda bukan sekadar olahraga. Ini adalah sebuah gerakan bersepeda menjaga kebugaran kita, mengurangi polusi, dan membantu menghemat bahan bakar, sejalan pula dengan imbauan Perdana Menteri untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dengan menjadikan bersepeda sebagai bagian dari keseharian kita. Bahkan untuk menempuh jarak pendek sekalipun, kita turut berkontribusi dalam mewujudkan India yang lebih sehat dan berkelanjutan, ujar Dr. Mandavia. Harsh Sanghvi, Wakil Menteri Utama Gujarat, mengatakan seluruh kota Ahmedabad menjadi hidup dan penuh semangat dalam rangka perayaan Fit India Sundays on Cycle. Beliau merasa senang melihat respons yang begitu luar biasa dari masyarakat Gujarat. Fakta bahwa ribuan warga rela keluar rumah sejak pagi buta demi kebugaran dan olahraga mencerminkan semakin mengingatkannya kesadaran dan antusiasme masyarakat terhadap gaya hidup sehat. Partisipasi berskala besar yang terlihat di Ahmedabad juga mencerminkan kian meningkatnya antusiasme terhadap olahraga dan kebugaran di seluruh Gujarat, sekaligus menegaskan kesiapan negara bagian tersebut untuk menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional berskala besar di masa mendatang. Tingginya jumlah kehadiran warga, atlet sukarelawan, muda, dan para pegiat kebugaran
memperlihatkan pesatnya perkembangan budaya olahraga di wilayah tersebut serta memperkuat posisi Ahmedabad sebagai destinasi utama bagi kompetisi olahraga global menjelang Commonwealth Games.

2030 sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran Radio India Kashmani. Dalam acara selanjutnya, ikutlah lagu Rakyat Garo dari daerah Meghalaya.